0: Pastor Kobna Dennis, ona no somfo, wasi, wawonizi, wabafa nyum todu, wazashe, okokro kwenyame no, batempa nyame, nyobo soro na asasino, wode yinizi no kwa mkrona yew, enunti nyame ya aduma kwa side biya.
1: From 12 o'clock, ekopim 2 o'clock p.m. Efri dum yenu, ekopim nom yenu, Fox 97.9 FM.
0: Wabra eritei, asedambir, oji baya wosi, ayarasa baya wochefa, ena mpuchire subobubu, na enamdam osorido, ebaye ishira papapapa.
2: Sepedeba program nuda, 0540-1678-67.
0: Nyami show. Yanyan yin pada se nyimpo otu sebine se ye yazimobia ni yeshe kwanende panmaba abadehenasi na nyami obosu